0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritula nako. Eritula nako, habebia ebeminikalo ni chendu chiwene kanichi kendituwa ticha kutsibu.
0: Eritondiri olunza, dianganasi aliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na vokobia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi uchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukuni obwa Ebola.

0: ka gulugwali nkochi muna wirada kare ra
1: make ni maingia mai
0: na ryo bali murundi abakiriye balabaye yo bauli haujue
1: no mukilianda yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kama atakumenya ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
0: hata yeri sunga shofrango mabere tule mobeno
2: sirikali ne
1: sasa ukibarikiwa unapata faranga zako
0: na ryo luwa yasumbo moto
1: Na bana ne muna bire ba mabe ula mamoto haujue au mila berenzira yebiri.
3: Itwa na mama tukatwa ni koko parking. Oh wa moto haujue akanu ya tutu tulanga ba mama basatu. Itwa litwa ende fwe.
4: Ah. Ah. Mana ke